0: Oke iya lah, karena ribu dan nyoman yang aja nuo pe iya lah. Bewinya coba coba marmi otak cakup iya lu yan. Peng dong dai woni an pe do anual. Iya tarwa, jadi banding keturikan. Tarwa ada turwa wukero ada turwa. Awe ku kengkar merim ta menyual.
1: Siapa lepas word?
0: Atarwa tarwa mia kong tam. Kunci, ana mari, ana beratarwa. Limda yai barakan. Ana mari tina bimi karatam kami tamai tembelo ke riego anang ene na nyual kan riko mia tama mia kara me kuaru di unu yela pinyual sue bao keng unero yo nyual keng pe keng obi nyo nyawa beno namante chaku yelu viechon.

0: Sport Radio.
1: Mati mencuri rumah raja.
2: Ya puis.
1: Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini kan weh. Ini

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Jawa. Jadi kita yang belum mengukir John, mengukir belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Iki dari mau belum mengukir John, nami Jawaan buat belum mengukup. Ipi embang. Ya kula mora kia jagme na me kopi wu Ete winyo wuro ni abe ape Ningo Awe nye me hakele jiba jimi Aya jowa Oval karibu Mepe nye wapi nye nao Eno Dem jowa Oval karibu mepe nye wu Ape nye wamoro ni pendo Niba Pa wula gina kele jiba jimi Ni jono tamge tia mito pe dingo Bingo dawe Bienba Kaboro mo che tamiel anero tamki to balu wiyo ko dimungo dare. Ekele chira jimi ta o chem teteri kundero tukwene. Tuga na paula kia kwa kuwele ye. Obero mo mora nendo otero ani aoloni. Pewe lukia pino kien ene adela yo kompe chem. Alaya moni o cheke wa chemu ko picho. Akunjo ame adela kwa kovoro peru na mchemu. Aya. Ya rapido va a venir un tío. Vete a venir un tío. ¿Cómo viene?